0: ni pori penonggalenggal binden sebinya nyang tirlen titi.
1: Oh, ala bank deku po putasen.
0: Bank deku ay kena bank deku.
1: Itu na bank.
0: Ala ni Indian bank ala ni subida detlen ala ni banti sentena ite titi Indian bank deku.
1: Ala post office jeng jeng deku de.
0: Ah, post office jeng deku aja ala ni kete sentan jo atau cie titi post office jeng ala subida deku.
1: Aha, okay, enagam kralogi kone onggonbari. Asan ji duku jire?
0: Oh, gorjang duku aja. Anggom badin duku, asan duku.
1: Ele asan ji yang gam langga gitu pin jire?
0: Asan ji gitu jaya aja posisian yang tujuh tegam do. Sete suvida amri aga sa gambin dete.
1: Oh, oh, oh bansa duku. Okay, ya lengkani medical jereng den revan aite?
0: Medical putasing duku aja.
1: Oh,
0: putasing duku.
1: Ele medical putasing aga enagam. Itu kan tu bido delivery jeneng de putasing na.
0: Ah, delivery jeneng putasing suvid deku medical.
1: Oh, okay, alah jeneng. Soramaranji ambang serung iti nam develop deliji.
0: Aiyah, Soramaranji gamlu binden develop agrang gam kurban valenji ori jujulenja yamlingan yang namar natingat dekuat.
1: Oh,
0: atingat dekuat au wanti awang goji ori abunyanganji yang linji aninji. Ko sikito deliji asoy.
1: Oh,
0: master chakri nyang liji bibinno enagam sarkar ketrolungan jenengan inji chakri nyang liji au ganalama bunudin deliji. Bindo amang ateng nyang namar nak dekuat.
1: Oh, oh.
0: Bindo nami anganti sarkaran donglen oblingaiten pesijanji pesik benji nyang naba gameten.
1: Oh.
0: Ku nak mang sereng nami ar amri ganalaman deli. Nyang namaran deli.
1: Oh.
0: Au sikito jenang air deli, kanan
1: beri. Baral dengan jaga ini tindam teknikal ambri unut tidak lidi kan tu.
0: Ah.
1: Yang kami aleng kani seramah renji, amu yang kami gagal linji, elah.
0: Ah.
1: Serobna bar yang kami dukule do.
0: Ah.
1: Orona nanti tin, tanggulin batu orji.
0: Oh.
1: Nama juga yatin deli.
0: Nama juga kami lebih naiknya, gadi suvida deli, gadi batu traktor batu itu maron jakin deti.
1: Oh.
0: Maron jakin.
1: Terus nam jeneng saron. Beli benda nasi, ateng labanya urtai.
0: Ah, amang gamlu agam tu nombri, amang ayam lengan saron aninji tangli, songan asaro aninji, pro yoga tu bluji.
1: Oh.
0: Aninji nyandram bluji. Bindo, nama ti kunombri ateng tangli jen aluji, au gadi subida subindele.
1: Oh.
0: Karena sen alen, kani saron, ni saron bate alen sarolengan pirampi le, odiko posollo. Jenro menyang binasan, ane gay subida delar. Aw, amnya jeneng opsel ya mang ayam lengan tangli jembat tap nyada lagi. Bindo, nama te gadi nawa tap nyada tiji. Aw, ane gay jeneng aboy mesin andung naiten. Alen serong kot pil binden, abu tukur ani nyalin. Aw jijir andung tenai. Kunumbri asubida kan ayam dele.
1: Aw,
0: amang serong nama ar bandan niten.
1: Amang agangkai adeli nabaran nam bopali bitre sabin baran nyiti de.
0: Ha.
1: Oh, nam sarkaran itu develop jadi andung teh ketasan pensaman. Ela Gunpur itu tu nukai ambil niti niti nanya ni nalar ambil naite Gunpur.
0: Aja Gunpur gamlu binden alen tine putasing anyang tay drink tu jenam Delhi jenam den. Aw alen aw drink tu jenam rata anyang ay. Gamlu binden ene goi dress jenang alen sabin dress anyang la rata ay. Do aw tinon aw rekun kanambri sung na sabja tay ayam lengan alen sabin jenam. Putasan yang larut ya, atau Gunpur alen aite.
1: Ibin dete na.
0: Ibin dete.
1: Oh.
0: Kunumbri alen aite.
1: Oh, di ne langgo berimbe. Karena abirimbe nanti alen redo lengan alen amdatai.
0: Ah.
1: Ambin titi dubaro guru baru adina batau dia neng ambiran neng larut tite.
0: Ah. Aja aja.
1: Oh, bunyang. Limtam bunyang.
0: Ah, limtam bunyang.
1: Ah, bunyang anyum nama itu?
0: Anyumnya semua sabro aja.
1: Angkor jang nam?
0: Gorjangnya non linger.
1: Aw aw, pasal limtam limtam.
0: Ah limtam.
2: Sarman Kulamji, nami semua bayang abirna andang lebe, etila boy keningbaran abai andang ba.